ner håll i hoj, oh, oh, oh. Kill me a poor rose i hon i kallarna. Himili vili hoj, nocka malahini. Na malahini hoj, oh, oh, oh. I kama aina hoj, uano hoj, i a hoj, a kupa. Ia nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i kaluna, no mola kama. Noho na ho oi i ka oho, i ka lau o ki paina, i hoa pili ho i lo ki o ni kaulana, o hana